akumbaya balana, akumbaya sekum, akumbaya tanana, akumbaya moreno, akumbaya balana, akumbaya sekum.

Akumbaya, Morin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Morin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Morin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Morin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Morin, Akumbaya,